0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Ya, lo terdengar Petra si Hobing, cerita kita milik semua, teman perdua. Temani kamu di pagi ini, menit ke 14 bergeser dari pukul 9. Aku juga temani kamu di Minggu Ceria ya. Memang vibe-nya ceria sekali, teman perdua. Cuacanya sangat cerah, sedikit berangin, tapi I do really enjoy this moment. Walaupun mungkin aku di ini ya, lagi di apa namanya, saat ini teman perdua. Dan anyway, ikut temani kamu hingga nanti di jam 2 siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang udah aku siapkan untuk kamu di pagi hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Apa kabar kamu? Kabar baik ya? Aku walaupun kondisi lumayan kurang enak badan gitu ya, tapi tetap stay positive vibes juga untuk bisa temani kamu di pagi ini. Berharap kamu bisa jadi teman terbaik aku juga di pagi ini. So, kita masih di Perdua Hitlist, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Temani kamu hingga nanti di jam 11 nanti.

0: Ila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Sya'ban,

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. 94,5

Ya teman berdua, menit ke 40 bergeser pukul 9 di pagi ini ya. Dan tahukah kamu kemarin juga kunjungan kapal pesiar Heritage Adventurer di Pantai Ngurbluot sendiri, banyak sekali penampilan dan atraksi budaya yang ditampilkan oleh generasi muda kita, di mana ada sanggar Ngurbluot dengan tarian Cakalele, kemudian adik-adik dari Ohoi Kelanit atau Desa Kelanit dengan persembahan angklung. Sangat memukau para 121 turis yang hadir di Pantai Ngurbluot sendiri. Berdampak positif juga, bahkan mereka pun mendapat apresiasi yang luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana kesiapan kita untuk menyambut ataupun lebih siap lagi untuk mengembangkan destinasi wisata kita yang lebih baik lagi ke depan. Karena memang hal ini juga mendukung bagaimana kemajuan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Aku masih temani kamu juga dengan info budaya dan pariwisata, temani kamu teman perdua hingga nanti di jam 10 pagi ini. Dan nanti juga kita bakal ada di perdua hitlist lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi. Penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis. Penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan. Tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjaman online. Lindungi dirimu.

0: Selamat pagi untuk teman-teman Pro2 di mana saja kamu berada. Kucukupkan dulu sajian lagu-lagu pilihan di pagi ini. Dan teman Pro2, kita bakal bersama di Pro2 Hitlist lagu-lagu Indonesia di jam 10. Aku bakal temani kamu juga pastinya.
1: Pro2 FM, teman terbaik.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pagi-pagi selamat pagi, selamat pagi teman-teman berdua. Perdua hitlist lagu-lagu pop Indonesia hadir temani kamu di saat ini teman perdua yang nanti di jam 11 ya. Aku bakal hadirkan ada Govinda dan Sami Simorangkir dengan Selagi Punya Waktu. Kemudian ada Arsy Widianto, ada Aruma, Dikta Wicaksono, Eklat Story ya. Kemudian Fanny Rahmansyah, Feby Putri, G-Rox, Yudika. Kita punya juga Kel Joe, Malik and the Essential, Nyuzahira. Ada Nui with Spirit, Putri Ariani, Rio Febrian, Rizky Febian ya. Ada Tiara Andini dan masih banyak lagi. So, tetap stay tune di sini karena aku bakal hadirkan lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia.

Ya tadi kita di Perdua Hitlist lagu-lagu nasional teman Perdua. Sekarang kita di tadi pop Indonesia ya. Perdua Hits Pop Internasional bakal hadir temani kamu di saat ini teman Perdua. Selamat siang untuk kamu dan selamat menikmati waktu terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, aku harus akhiri konsumen kita di Pro 2 Hitlist lagu-lagu internasional di siang hari ini. Terima kasih untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 RR Itual. Aku bakal temani kamu di satu siang hari ini teman Pro 2. Bakal hadir juga info UMKM dan menemani kamu nantinya di siang hari ini. Selamat siang dan selamat menikmati.
1: FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan...

Britcast 19 bergeser dari pukul 12 di siang hari ini, teman perdua. Satu informasi untuk kamu, teman perdua. Kemenkraf dan Dana perluas pemberdayaan perempuan lewat digitalisasi UMKM. Teman perdua, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif IKRAF Irene Umar mengapresiasi komitmen Dana Indonesia dalam memberdayakan perempuan, yaitu melalui program SIS Berdaya bagi perempuan, bagi pelaku UMKM, dan DIS Berdaya bagi perempuan penyandang disabilitas. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, dan memperluas akses pasar. Irene mengapresiasi program tersebut merupakan pengembangan produk-produk kreatif dari Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa setiap produk UMKM tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga membawa cerita, budaya, dan identitas Indonesia. Kami ajak Anda yang ingin dapatkan informasi lebih lengkap, bisa kunjungi laman rri.co.id.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan
5: 94,5 FM. Pro 2 RRI Dual.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu...

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.

Kita mulai dari dalam negeri. Teman perdua tunggal putri Indonesia Zaira Octavia Army mengamankan satu tempat di semifinal U17 Jaya Raya Junior International GP 2026. Army mendapatkannya usai melewati perlawanan kita dari atlet Jepang Yuzuna Anami dalam 3 drama set. Army merebut kemenangan 24-22, 17-21, 23-21 di Court 7 Jaya Raya Training Center, Jakarta pada Sabtu kemarin.

pada laga semifinal di All England Club Jumat 10 Juli 2026. Unggulan kedua itu menang 3 set langsung dengan skor 70, 76, 62, dan 6.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rai Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rai Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual. Teman terbaik
1: pasti
0: kamu.
1: Pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka...

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas,
3: 94,5 FM. Produk.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

0: Ya, menit ke 1 pagi sampai pukul 14 di siang hari ini, teman perdua aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Selanjutnya nanti teman perdua bakal ditemani oleh Kak Atta yang temani kamu hingga malam hari nanti. Selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan kamu. Have a nice weekend untuk kamu teman perdua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima.

0: cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
3: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
0: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre ebote tebay afatu.
1: Artinya apa sih Bu?
0: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan sangat.

0: bila.
1: Bapak ini coba lihat, saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak, saya dapat nilai 100 di sekolah.
2: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
3: Sudah, Bapak lihat juz sama toh.
1: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
4: Bijaklah gunakan smartphone.
5: 94,5 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh gimana masa

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis indah.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, baru selesai nonton. Dan pendukung Argentina lagi pawai atas kemenangan mereka ya, 3-1 melawan Swiss hari ini. Saya tuh kadang-kadang heran ya, analogi orang-orang yang beranggapan bahwa Argentina itu menang karena anak FIFA. Kalau yang saya baca-baca sejarah FIFA ya, teman Pro 2, FIFA itu sejarahnya berawal justru dari Swiss, dan sampai sekarang kantor pusatnya itu di Swiss. Para wasit juga rata-rata orang Eropa. Jadi kalaupun ada kantornya di Amerika, itu kantor cabang. Jadi aneh saja orang Eropa harus bela mati-matian untuk memenangkan orang Amerika, itu pertama. Kedua, Swiss itu adalah salah satu negara dari 5 negara terkaya di dunia. Sementara Argentina itu adalah negara berkembang dengan tingkat kemiskinan 40%. Jadi kalau logika yang seperti itu tidak masuk ya, karena level satu ajang atau kegiatan internasional. Ya, seperti itulah. Coba pikirkan. Ya, senang sekali ya saya Atta temani kamu, teman Pro 2. Selamat sore, selamat berpawai ria untuk yang menang. Jadi kalau kalah menang, kita sportif saja, kita terima saja keputusan wasit karena mereka sudah profesional dalam pekerjaannya. Ya, sangat tidak seru ya teman Pro 2 kalau sampai berdebat lalu bertengkar dengan hal-hal seperti itu. Kita penonton, pendukung, bukan pemain.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini, Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayanginya.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu nggak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.
1: Apa?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak.

0: Oke, selamat sore teman Produa, sore ceria, terutama ceria buat yang lagi pawai ya teman Produa. Ya, semoga suasana pawai tetap aman, kondusif, dan sudah pasti meriah ya teman Produa. Oke, selamat untuk tim Argentina yang menang telak 3-1 hari ini.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
4: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
3: RRI digital itu apa sih?
4: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
3: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
4: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
3: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
4: Caranya mudah aja bro, tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store, download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI.

Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusak. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusak ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusak dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusak ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan seragam jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang

menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Side your apartment.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mau.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, terima kasih teman Pro 2. Masih di sore ceria with you. Masih di suasana pawai kemenangan Argentina dengan bermain dengan Swiss tadi ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, dimanapun berada, bagaimana kondisi harga emas saat ini? Stabil ya, 2.655.000 untuk emas Antam. Ya, nanti saya cek lagi harga emas di Pegadaian. Biasanya ada selisih harga ya, teman Pro 2. Nah, kalau di Pegadaian harga emas per gramnya 2.634. Jadi biasanya emas galeri 24 di Pegadaian itu lebih murah ya, teman Pro 2.

pagi teman Pro 2 dimanapun berada, kita baru berhasil terhubung dengan Pro 2 Jakarta ya di kesempatan sore hari ini untuk kita ikuti Charts nasional berlanjut dengan Charts internasional pada pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia Timur. Iya, kita ikuti lanjutan Charts nasional ya teman Pro 2 hingga pukul 17 dan internasionalnya nanti 17 hingga 18. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Masih penasaran kan teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chill On 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Elandi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya.

Oke, teman Produa dimanapun berada, kita sudah balik dari Produa Jakarta untuk mengikuti Produa chart nasional juga internasional tadi. Dan Produa udah balik temani kamu lagi ya, teman Produa. Selamat sore jelang malam, selamat menjalankan sholat maghrib, menunaikan sholat maghrib buat teman Produa yang muslimin dan muslimat dimanapun berada. Produa ada ritual masih terus temani kamu dengan informasi pilihan dan hiburan.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Perhelatan Piala Dunia masih terus berlangsung ya, teman Pro 2, dan sudah memasuki fase semifinal perempat. Tinggal 4 grup ya yang akan lanjut untuk menuju ke final, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 dimanapun berada, di sela-sela kegirangan, kegembiraan merayakan kemenangan tim kesayangan kamu, kita kedatangan kabar duka dari Jayden Adams yang tutup usia setelah tampil di Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Afrika Selatan berduka setelah gelandang tim nasional Jayden Adams meninggal dunia pada usia 25 tahun. Kabar duka itu diumumkan oleh Serikat Pemain Sepak Bola Afrika Selatan pada Sabtu 11 Juli 2026. Hingga kini penyebab meninggalnya Adams masih belum diumumkan secara resmi. Kepergiannya mengejutkan publik karena sang pemain baru saja membela negaranya di Piala Dunia FIFA 2026.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Eh, sabar. Aduh. Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Sembilan empat koma lima FM.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: kecil-kecil tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Tema terbaik Pro 2 FM, selamat malam. Hai hai hai, jumpa lagi. Saya Hen Gemal temani kamu di malam hari ini. Tepatnya di hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Apa kabar buat kamu yang masih melengkapi segala aktivitas untuk malam hari ini, teman terbaik? Iya, kita akan bersama dengan beberapa lagu pilihan informasi dan nanti juga jam 18, jam 20 ya, kosong-kosong kita akan bersama juga dengan Youth Ministry. Saya break lagi ya, lagu berikutnya dari Aroma, tunggulah sebentar, ada Fabio, featuring Sami Simorangkiara.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman terbaik Bro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik, selamat malam buat kamu. Anggota Komisi 4 DPR RI, Dahrori Wonodipuro mengapresiasi keberhasilan budidaya udang berbasis kawasan Kebumen. Ya, kawasan tersebut dinilai mampu mendukung swasembada pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal itu pun disampaikan Dahrori saat menghadiri kegiatan panen di BUBK Kebumen. Ya, menurutnya kawasan budidaya tersebut telah menunjukkan produktivitas tinggi dan mampu menjangkau pasar ekspor. Hasil produksi BUBK Kebumen ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diekspor hingga Amerika Serikat. Keberadaan kawasan tersebut turut memberikan manfaat melalui penyerapan tenaga kerja dari desa-desa sekitar. Itu satu informasi ya, di mana DPR apresiasi udang Kebumen tembus pasar Amerika Serikat.

0: That one's not gonna make it. Most of these.
1: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
2: 94,5 FM Pro 2 RRI.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Ya, teman terbaik Pro 2 FM, kita cukupkan kebersamaan kita dengan beberapa pilihan lagu dari tanah air. Dan teman terbaik sudah menempatkan kita di jam 20.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya akan bersama dengan UKM Ministry. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. 94.5 FM, Pro 2 RRI Pulau.
3: Shalom, Yayasan Yaski bersama Pro 2 RRI Tua mempersembahkan Youth Camp, program anak muda Kristen untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tual.
4: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini dan buat kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang sifat-sifat-Mu. Terima kasih karena Engkau bukan Tuhan yang jauh atau berubah-ubah, tapi pribadi yang rela dikenal, yang gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan setia selamanya. Kami mau mendengarkan renungan pada hari ini dengan hati yang terbuka ya Bapa. Pimpin kami biar kami makin mengerti siapa Engkau sebenarnya, dan agar iman kami bisa semakin kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Banyak orang membayangkan Tuhan sebagai sosok yang sangat jauh. Ada yang menganggap Tuhan hanya sebagai kekuatan besar yang mengatur alam semesta dari kejauhan. Ada juga yang berpikir Tuhan seperti energi yang tak terlihat, yang ada di mana-mana tetapi tidak benar-benar peduli dengan kehidupan manusia. Kalau kita terus memandang Tuhan seperti itu, hubungan kita dengannya bisa terasa dingin dan kaku. Kita mungkin hanya mengenal Tuhan sebagai konsep, bukan sebagai pribadi yang hidup. Padahal Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Tuhan bukan sekedar sumber kuasa atau sosok yang tidak bisa didekati. Tuhan adalah pribadi yang memiliki pikiran, kehendak, dan perasaan. Dia bukan benda mati yang tidak bisa merespons. Dia juga bukan energi tanpa karakter. Tuhan hidup dan aktif terlibat dalam kehidupan manusia sejak awal penciptaan dunia. Hal ini sebenarnya terlihat dari cara Tuhan menciptakan manusia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu tidak berarti kita memiliki penampilan fisik yang sama dengan Tuhan. Artinya, ada bagian dalam diri kita yang mencerminkan siapa Tuhan. Kita bisa berpikir, mengasihi, merasakan sukacita, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan sendiri adalah pribadi yang memiliki karakter dan perasaan. Kadang kita lupa akan kenyataan ini. Saat berdoa, kita bisa saja menganggap Tuhan seperti mesin yang tugasnya mengabulkan permintaan. Waktu doa kita tidak langsung dijawab, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Kita merasa seperti sedang berbicara ke ruang kosong, padahal setiap doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan yang hidup dan mengenal kita secara pribadi. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa Tuhan memiliki perasaan. Dia bisa bersuka cita ketika umatnya hidup setia. Dia bisa berduka ketika manusia memilih jalan yang salah. Dia juga marah terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan sosok yang dingin dan tidak peduli. Dia memperhatikan apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di dalam hati kita. Mengetahui bahwa Tuhan memiliki perasaan sebenarnya adalah kabar yang sangat melegakan. Bayangkan kalau Tuhan hanyalah kekuatan tanpa perasaan. Kita mungkin bisa menghormatinya, tetapi tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Kita tidak akan bisa merasakan kasihnya secara pribadi. Kita juga tidak akan tahu apakah dia peduli terhadap pergumulan yang sedang kita alami. Hubungan yang dekat tidak mungkin terbangun kalau salah satu pihak tidak memiliki hati. Karena Tuhan adalah pribadi, kita bisa datang kepadanya apa adanya. Kita tidak perlu berpura-pura kuat ketika sebenarnya sedang lelah. Kita tidak perlu tampil sempurna ketika hati sedang berantakan. Tuhan sudah tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dia tahu ketakutan yang kita sembunyikan, kekecewaan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun, dan pergumulan yang membuat kita sulit tidur. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Jadi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan bukan sosok yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah pribadi yang mengenal kita lebih dalam daripada siapapun. Dia memahami setiap air mata, setiap pertanyaan, dan setiap pergumulan yang kita alami. Kita tidak perlu menyembunyikan apapun di hadapannya. Datanglah dengan jujur apa adanya, karena Tuhan yang kita sembah bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga pribadi yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh.

Tuhan itu roh. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mengubah cara kita melihat hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan lebih dekat di tempat-tempat tertentu yang dianggap suci. Akibatnya, kita kadang merasa harus berada dalam suasana khusus supaya bisa merasakan hadirat-Nya. Padahal Yesus berkata bahwa Allah adalah roh. Artinya, Tuhan tidak dibatasi oleh bangunan, lokasi, atau tempat tertentu. Seringkali kita tanpa sadar memperlakukan Tuhan seperti seseorang yang jauh. Kita merasa harus menunggu waktu yang tepat untuk berdoa atau mencari Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya hadir saat ibadah atau saat kita melakukan kegiatan rohani. Padahal Tuhan ingin hadir dalam seluruh bagian hidup kita. Dia tidak hanya menemui kita pada momen-momen besar, tetapi juga dalam rutinitas yang paling biasa. Betapa leganya mengetahui bahwa kita bisa berbicara dengan Tuhan kapan saja. Saat sedang duduk di kamar, Tuhan ada di sana. Saat berada di kendaraan umum, Tuhan juga ada di sana. Saat kita sedang mengerjakan tugas yang membuat pusing atau menghadapi hari yang melelahkan, Tuhan tetap hadir. Kita tidak perlu mencari tempat khusus untuk bertemu dengannya karena Dia selalu dekat. Lebih luar biasa lagi, Alkitab mengajarkan bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam setiap orang percaya. Ini berarti hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar hubungan dari jauh. Tuhan tidak hanya melihat hidup kita dari surga. Dia hadir dan bekerja di dalam hati kita. Dia menghibur saat kita sedih, menguatkan saat kita lemah, dan menuntun kita saat harus mengambil keputusan. Karena itu, kita tidak perlu merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Saat tidak ada orang yang benar-benar mengerti pergumulan kita, Tuhan mengerti. Saat kita menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab, Tuhan tetap mendengar. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, bahkan sebelum kita mengatakannya. Kehadirannya memberi kita kekuatan untuk terus melangkah setiap hari. Kebenaran ini juga mengubah cara kita memandang doa. Doa bukan tentang menggunakan kata-kata yang rumit atau terdengar hebat. Doa adalah percakapan yang jujur dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada-Nya apa adanya. Kita bisa menceritakan ketakutan, kekecewaan, harapan, dan rasa syukur yang ada dalam hati kita. Yang Tuhan cari bukan kata-kata yang sempurna, melainkan hati yang sungguh-sungguh. Di tengah kehidupan yang serba cepat, kita sering merasa terlalu sibuk untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadwal padat, tugas menumpuk, dan banyaknya distraksi membuat kita mudah lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Padahal karena Dia adalah Roh, kita bisa melibatkannya dalam setiap bagian hidup kita. Kita bisa berdoa di sela aktivitas, mengucap syukur dalam hal-hal kecil, dan meminta hikmat saat menghadapi tantangan. Hubungan dengan Tuhan tidak harus menunggu waktu yang ideal. Jadi hari ini, nikmati kebebasan yang Tuhan berikan. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk menemukannya, karena Dia sudah dekat. Kita tidak perlu menunggu suasana yang sempurna untuk berbicara dengannya karena Dia selalu siap mendengar. Tuhan hadir dalam hari-hari yang biasa, dalam kesibukan kita, dan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Saat kita menyadari hal itu, hati kita bisa lebih tenang karena kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian.

Kalau kita mencoba membayangkan kapan Tuhan mulai ada, kita pasti akan bingung. Semua yang kita kenal punya awal. Kita lahir pada suatu hari, masuk sekolah pada waktu tertentu, dan menjalani hidup dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itulah, ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan selalu ada,

kita langsung kesulitan memahaminya. Tuhan tidak diciptakan dan tidak memiliki titik awal seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dunia yang kita tinggali penuh dengan hal-hal yang berubah. Tren yang hari ini viral bisa dilupakan beberapa minggu kemudian. Barang yang dianggap baru lama-lama menjadi usang. Bahkan perasaan manusia pun bisa berubah dari waktu ke waktu. Namun Tuhan berbeda dari semuanya. Dia tetap sama dan tidak dipengaruhi oleh berjalannya waktu. Yesaya 40 ayat 28 mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu ada, tidak pernah lelah, dan tidak pernah kehilangan hikmat. Saat kita merasa sudah tidak kuat menghadapi masalah, Tuhan tetap kuat. Saat kita merasa bingung menentukan langkah berikutnya, Tuhan tetap tahu jalan yang terbaik. Tidak ada keadaan yang terlalu rumit baginya. Tidak ada persoalan yang membuatnya kehabisan ide atau kehilangan kendali. Kebenaran ini penting karena berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Kita hidup di dunia yang sering dipenuhi janji kosong. Ada orang yang berjanji tetapi tidak menepatinya. Ada rencana yang terlihat bagus tetapi akhirnya gagal. Karena sering mengalami hal seperti itu, kadang kita juga sulit untuk percaya sepenuhnya. Namun janji Tuhan berbeda karena Dia tidak berubah dan tidak pernah gagal melakukan apa yang sudah Dia katakan. Seringkali kita merasa cemas saat memikirkan masa depan. Kita bertanya-tanya tentang sekolah, pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau berbagai hal lain yang belum terjadi. Semakin banyak kita memikirkannya, semakin mudah hati kita dipenuhi kekhawatiran. Padahal Tuhan sudah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Masa depan yang masih menjadi tanda tanya bagi kita sudah ada dalam pengetahuannya. Yang luar biasa, Tuhan yang begitu besar dan tidak dibatasi waktu justru mau dekat dengan manusia yang hidupnya sangat singkat. Dia mengenal kita secara pribadi. Dia tahu pergumulan yang sedang kita hadapi, doa yang kita panjatkan, dan ketakutan yang kita sembunyikan. Kita bukan sekedar angka di tengah miliaran manusia. Kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu menghabiskan hidup dengan terus dikuasai rasa takut. Kekhawatiran sering membuat kita fokus pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita menjadi sulit menikmati berkat yang Tuhan berikan hari ini. Saat kita belajar mempercayai Tuhan, hati kita perlahan menjadi lebih tenang. Kita sadar bahwa hidup kita berada di tangan pribadi yang tidak pernah kehilangan kendali. Jadi, setiap kali hidup terasa tidak pasti, ingatlah bahwa Tuhan tetap ada. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada dan akan tetap berkuasa apapun yang terjadi. Janjinya tetap dapat dipercaya dan kasihnya tidak pernah habis. Kita mungkin tidak mengetahui seluruh isi masa depan, tetapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan itu. Karena itulah, kita bisa melangkah dengan iman dan pengharapan setiap hari.

Sebagai anak Tuhan, kita dianugerahkan tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga menderita bagi Dia. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia. Mari kita berjanji untuk

Kita hidup di dunia yang terus berubah. Tren datang dan pergi dengan sangat cepat. Teknologi berkembang, gaya hidup berganti, dan cara orang berpikir juga ikut berubah dari waktu ke waktu. Kadang semua perubahan itu membuat kita merasa harus terus menyesuaikan diri supaya tidak tertinggal. Tidak jarang hal itu membuat hati jadi lelah karena rasanya tidak ada yang benar-benar tetap. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Ada teman yang dulu sangat dekat, lalu perlahan menjauh. Ada orang yang pernah berjanji akan selalu ada, tetapi akhirnya memilih jalan yang berbeda. Bahkan perasaan kita sendiri bisa berubah dari hari ke hari. Hari ini kita penuh semangat, besok bisa saja merasa kecewa atau kehilangan motivasi. Di tengah dunia yang selalu berubah, Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Melalui Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan berkata bahwa Dia tidak berubah. Karakternya tetap sama, kasihnya tetap sama, dan kesetiaannya tetap sama. Tuhan tidak menjadi pribadi yang berbeda hanya karena keadaan berubah. Apa yang menjadi sifatnya pada masa lalu tetap menjadi sifatnya sampai sekarang. Kebenaran ini sebenarnya sangat melegakan. Kita tidak perlu bertanya-tanya apakah Tuhan masih mengasihi kita ketika kita melakukan kesalahan. Kasih Tuhan tidak berubah menjadi benci hanya karena kita gagal. Dia juga tidak meninggalkan kita saat kita sedang jatuh. Tuhan tetap penuh kasih dan setia, bahkan ketika hidup kita sedang berantakan. Seringkali kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan yang sedang kita alami. Saat semuanya berjalan baik, kita merasa Tuhan dekat. Saat masalah datang atau doa belum terjawab, kita mulai ragu. Padahal yang berubah adalah situasi kita, bukan Tuhan. Kehadiran dan kasihnya tetap sama, meskipun keadaan di sekitar kita sedang tidak sesuai harapan. Karena Tuhan tidak berubah, janji-janjinya juga tidak berubah. Dunia mungkin terus berganti arah, dan nilai-nilai manusia bisa berubah mengikuti zaman. Namun firman Tuhan tetap menjadi pegangan yang kokoh. Tuhan tidak mengubah standarnya hanya karena tren sedang berganti. Justru karena Tuhan tetap sama, kita memiliki dasar yang kuat untuk menjalani hari. Saat memikirkan masa depan, kita sering merasa takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita memikirkan sekolah, pekerjaan, keluarga, atau berbagai rencana yang masih belum jelas. Namun ada satu hal yang pasti di tengah semua ketidakpastian itu. Tuhan yang menolong kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini dan akan menyertai kita besok. Kesetiaannya tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan menghadapi perubahan. Dunia boleh terus bergerak dan keadaan boleh terus berganti. Tetapi Tuhan tetap menjadi batu karang yang kokoh. Saat banyak hal terasa tidak pasti, kita masih punya tempat untuk bersandar. Tuhan yang dulu setia, tetap setia sampai hari ini. Dan Tuhan yang setia hari ini akan tetap setia sampai akhir.

telah mendengarkan Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode Youth Camp berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Tuhan Yesus memberkati.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Dan baru saja kita bersama dengan Yukemiu Ministry di malam hari ini ya, hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2026. Dan teman terbaik, selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan siaran berjaringan Indonesia Pro Indi bergabung dengan Pro 2 Jakarta di jam 21.00 waktu Indonesia Timur.
0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
2: Akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, kembali ke persamaan kita di Pro 2 Radio Republik Indonesia Tua. Dan teman terbaik ya, baru saja dengan kebersamaan kita tadi, yaitu Indie Pro Indie, Indonesia Pro Indie ya, bersama dengan Pro 2 Jakarta tadi. Teman terbaik, selanjutnya saya akan lengkapi dengan pilihan lagu, kembali dengan informasi untuk kamu di malam hari ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
5: Pilihan aman, pilih.
6: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
7: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
6: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
7: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
6: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
7: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Iya, what's up, men? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik. Sudah menit ke 18 di jam 22 waktu Indonesia Timur. Iya, kesehatan lambung yang tidak hanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kebiasaan saat makan. Cara seseorang yang mengunyah makanan waktu makan hingga jumlah cairan yang diminum ketika makan dapat mempengaruhi proses pencernaan. Ya, menurut dokter spesialis gizi ya, teman terbaik, ini pun mengatakan lambung memiliki hubungan erat dengan sistem saraf. Oleh karena itu, kondisi emosional, stres, hingga perilaku makan dapat mempengaruhi proses pencernaan. Kebiasaan makan yang berdampak buruk pada lambung, teman terbaik, yaitu makan terlalu cepat atau sambil terdistraksi. Makan sambil bekerja, bermain ponsel, atau berada dalam kondisi tertekan dapat mengganggu proses pencernaan sejak makanan pertama kali masuk ke mulut. Ya, fokus yang terpecah membuat tubuh tidak optimal memproduksi asam lambung dan enzim pencernaan yang dibutuhkan untuk mengolah makanan. Selain itu juga kebiasaan ini menelan makanan tanpa mengunyah dengan baik membuat lambung bekerja lebih keras karena arus memecah makanan yang masih berukuran besar. Makan malam terlalu larut dan langsung tidur. Kebiasaan ini makan malam mendekati waktu tidur yang cukup dapat membebani kerja lambung ya. Proses pencernaan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga lebih dari 6 jam. Tergantung jenis makanan yang dikonsumsi, apabila seorang langsung berbaring setelah makan, lambung belum selesai mengosongkan isinya sehingga asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Banyak orang yang menganggap semakin banyak minum saat makan akan membantu proses pencernaan. Padahal konsumsi cairan dalam jumlah berlebihan justru dapat mengencerkan asam lambung sehingga proses mencerna makanan menjadi kurang efisien. Itu ya satu informasi teman terbaik, di mana waspada kebiasaan makan ini bisa mengganggu kesehatan lambung teman terbaik.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang.

0: Teman terbaik Pro2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, sebagai orang tua menemukan benjolan tiba-tiba di selengkangan atau perut si kecil, tentu ini bisa membuat hati was-was ya. Banyak yang menganggapnya sepele, namun jangan salah ya, ini bisa jadi tanda awal hernia. Kondisi ini terjadi ketika organ dalam menekan melalui dinding, otot, lemah, dan sering muncul ya saat anak menangis atau batuk atau juga mengejang. Ya, hernia ini bisa muncul sejak bayi baru lahir hingga anak yang lebih besar. Jenis hernia ini yang sering terjadi pada anak adalah hernia hiatalis, yaitu hernia di area lipat paha. Pada anak laki-laki, benjolan dapat turun hingga kantong kemaluan, sedangkan pada anak perempuan tampak di area labia. Anak juga dapat mengalami hernia umbilicalis, yaitu benjolan di area pusat. Ya, teman terbaik, yang perlu diingat ya, tidak akan sembuh dengan sendirinya. Menurut Dr. Koshi, jika dibiarkan jaringan atau khusus yang keluar dapat terjepit di celah hernia. Kondisi ini bisa mengganggu aliran darah dan berisiko menyebabkan nyeri hebat, muntah, perut kambung, hingga kerusakan jaringan yang membutuhkan tindakan segera. Ya, teman terbaik ya, hernia pada anak tidak bisa sembuh sendiri. Kenali dan gejalanya, teman terbaik.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: kecil-kecil. Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi di sini.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...
3: 94,5 FM, Pro 2 RR Ritual.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD. I'm getting out of here.

Iya, satu lagu dari Gia Indrawari, apa itu konsep bahagia, ini menjadi lagu akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam buat kamu teman terbaik yang udah pada beristirahat, yang lagi menjalani tugas shift malam, tetap jaga kesehatan kamu, dan selamat malam, saatnya saya pamit.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Kemen Pro 2, RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka barakilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen, dan operator studio ada Iqbal dan juga rekan-rekan yang berada di pemancar FM. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Selamat pagi teman berdua FM di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman berdua pada pagi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Teman berdua, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Perkara sebelum lima perkara, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi, selamat pagi untuk teman Pro 2 di pagi ini ya. Senang sekali aku, Igo, Irjanan, temani kamu di pagi ini di awal pekan Senin 13 Juli 2026. Berharap semoga kamu bisa jadi teman terbaik aku juga di hari ini, di acara siaran aku hingga nanti di jam 9 pagi hari nanti, dengan sejumlah acara siaran yang sudah aku siapkan untuk kamu teman Pro 2. Di pagi ini kita awali dengan beberapa sajian lagu-lagu Islami untuk kamu teman Pro 2 yang beragama Islam tentunya, memulai atau menjalani aktivitas di pagi ini. Dan nanti selanjutnya juga bakal hadir lagu-lagu pilihan hingga nanti jelang pukul 6 saatnya aku menyapa kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan

0: Namanya yang luar biasa, lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

pagi bersama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum investasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin,

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu tidak baik.
6: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua di awal pekan ya. Senin 13 Juli 2026. Ya, ini hari pertama masuk sekolah teman perdua, banyak sekali satuan pendidikan ya sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar nanti. Dan aku yakin kamu udah prepare cukup ya, seragamnya, perabot sekolah, perlengkapan sekolah ya, seperti tas, buku dan perlengkapan lainnya juga. Jangan lupa harus lebih awal tiba di sekolah. Untuk itu aku sarankan kamu teman perdua yang belum sarapan, ayo sarapan ya. Kalau memang belum tersedia ya disiapin. Tapi memang jangan lupa juga mungkin berolahraga kalau punya waktu sedikit, sehingga tubuh kamu bisa lebih apa ya, fit lagi untuk menjumpai atau memulai menyapa hari ini dengan banyak sekali aktivitas yang kamu hadapi di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cak.

Ya berikut 34 pagi sampai pukul 6 di pagi ini teman produ aku ingatkan untuk kamu yang ke sekolah hari pertama masuk sekolah harus lebih tepat waktu ya teman produ. Yang lagi ngikutin MPLS juga selamat pagi untuk kamu teman produ, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya teman produ, jangan lupa sarapan penting ya, menjaga ketahanan tubuh kamu agar tetap lebih prima lagi sehingga kamu bisa lebih enjoy untuk menjalankan aktivitas kamu di awal pekan ini.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh, no.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
4: 94,5 FM Pro 2 RR.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI
1: Tua. Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu. Selamat pagi dan selamat berjalan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa.

Ya pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman perdua. Menit ke-19 bergeser dari pukul 7 di pagi ini. Cuaca cukup cerah ya, jadi pencerahan juga untuk kamu yang hendak beraktivitas di pagi hari ini. Ya teman perdua, hari ini diberlakukan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah untuk masuk pertama kalinya di sekolah setelah libur panjang ataupun setelah tahun pelajaran yang lama selesai. Nah, di tahun ajaran yang baru ini mengawalinya ada sebuah gerakan yang dilaksanakan oleh pemerintah juga bagaimana untuk meningkatkan kepedulian para orang tua. Teristimewa kaum bapak ya. Ya mungkin terkadang presentasinya tuh kayaknya kecil gitu ya, kaum bapak yang selalu mengantarkan anaknya ke sekolah. Gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah sangat luar biasa sekali teman perdua di pagi hari ini ya. Tentu menjadi penyemangat juga untuk kamu. Yang pasti untuk kamu ayah-ayah muda, jangan lupa antar anaknya ke sekolah di pagi ini.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

pagi-pagi, selamat pagi teman terbaik di menit ke-37 bergeser dari pukul 7 di pagi ini. Ya, semangat pagi untuk kamu yang ya tentu mulai aktivitas di pagi ini ya.

Jangan lupa pastikan sarapan sebelum beraktivitas. Ini tentu menjadi bagian yang tak boleh terlewatkan untuk ketahanan tubuh kamu lebih siap lagi memulai aktivitas di saat ini. Perdua Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Di momen peringatan Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena pada hari Minggu kemarin, 12 Juli 2026, Teman Perdua Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga menegaskan pemerintah akan terus mendorong berbagai program ekonomi yang berpihak pada rakyat, salah satunya melalui penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, Teman Perdua, pasti di tempat kamu koperasi Desa Merah Putih, kemudian itu sudah harus di ada geliatnya ya. Ada kampung nelayan Merah Putih juga. Ini tentu berdampak sekali untuk perekonomian warga masyarakat yang ada di desa ataupun ohoy di wilayah NKRI maupun terutama di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu, Teman Perdua.

Mas Yogan, angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Sadi Samar, Gifren, teman di kamu, teman perdua di 355 Pergeser Pukul 7. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual. Ya, banyak cara bisa kamu lakukan untuk lebih semangat lagi menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini, di awal pekan, teman Pro 2. Ya, super aplikasi Rumah Pendidikan meraih juara pertama kategori government pada ajang World Summit on the Information Society WSIS Prizes 2026. Teman perdua, penghargaan diberikan PBB melalui International Telecommunication Union di Jenewa, Swiss. Rumah Pendidikan mengungguli 1.596 inovasi digital dari 122 negara. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas transformasi digital pendidikan Indonesia. Kita harus berikan round of applause untuk pemerintah kita yang sangat luar biasa sekali. Dan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan penghargaan dipersembahkan bagi seluruh insan pendidikan Indonesia. Menurutnya, inovasi lahir untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Pemerintahan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ibu guru saja.

Menit 27 bergeser pukul 8 di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua di pagi ini. Selamat beraktivitas ya. Aku lihat di postingan media sosial juga dan sempat lihat di wilayah Kota Langgar dan sekitarnya juga. Saat ini sudah mulai sekali ramai para siswa ke sekolah. Mengawali tahun ajaran baru di saat ini teman Produa. Dengan kepedulian pemerintah untuk bagaimana bisa meningkatkan partisipasi orang tua kepada anaknya. Ada sebuah gerakan yang sangat luar biasa, ini namanya GAMAS, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah. Tentu berdampak positif juga untuk anak, merasa bahwa diperhatikan dan ada hubungan yang harmonis ya, selaras antara orang tua, kemudian pihak sekolah dan peserta didik sendiri. Salah satunya mungkin kamu ya, teman berdua yang saat ini juga lagi mengalami diantar sekolah sama orang tua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan

yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: 94,5 FM Pro 2 RM.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise.

0: Tepat di jam 9 pagi ini teman perdua, saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di 94,5 MHz. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kamu teman perdua. Semangat ya mengawali aktivitas kamu di awal pekan ini. Aku juga pamit, kamu bakal ditemani oleh Kak Ata yang nanti bakal temani kamu hingga nanti di jam 2 siang hari nanti. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Jelajah kayak kecil,
4: kecil-kecil tapi hebat.
5: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
6: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
5: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
6: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
5: Oke deh.
6: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan